0: میریم به پکیل هرس که چیلی نکلی تی میتر یادیک نکلی چینیس که اوز آگشوانی تاونگی مر لنگینا نوب دیک چوزه کرونی کرما کلی اونی دا نومین موتا شیدن لیریم کسو تر اوز لیریم دیش داو دوک پاک سیشی دویشین کیبر چن که سنگی چومدن چیسی چوز ندانانو دیندو شکر گیشی توبدن گیرن سی منکی که دیشی نویا چوزو Datna send me chikmar mutiya sanasa.
1: Mela put kanje kim pela genya kanje ijik dungile se yungotola nombu. Dega de kebini umdila rani de man umdila sayade kodne sunaye man la sayade negam nagam se yungotoli nombu. I dungegi dungegi ojita yongzo si hago sungotoli. Ngata de norda kip tisu, dewa tisu, ta ichi sem chasu dungegi. Singing a subject is over Tiawanya, the Norbena, Topje Lemdis, I keep praying Odolani, Egypt, then picnic laia, party laia, de, keep praying Odola imbur. It may know that Rangiga, Devono, Jala, Pena, Sarbongodola, Nia, De Egypt, reptitem, but Pena, Pesangodo, Shusuina, Penangadan, Kerisarbongodo, Nisuina, Nadaji, Kerisarbati, Melon, Tia Masaro. Ika laklok le pada halam di pada cuit udungotok ta nada je kerisit sarbong ojek bisi semje digi mampi sora mampi rodom sini i dewa je dewa ngone jangne dewa ti injo ni na i minum zau ni ne i je dungai injom ta juru dungai ni dom si ni na dungai je gaya kozu dung ni na ejek ta suje kerisit yusya beju thongyu kodi zu korbo la Si gaje bini ni la, tung bini ni la, jadi kaji angge dulu ni la. Jika tak umdin kita kaji la, keril tempi kaji numpin juga imbur. Iga tak keril tempi dungai mampi. Jadi kosurat tu be, itu dungai tanki itu dungai sekarang minumur. Itu modal dah ngadang tiawa mampi nom. Pena ngadang pena kau ya pelanga modal di siang uji kita. Pelanga siang tung pula. Jadi sejam jam ya ya ni mejuji, lubnya ngaji be digi modal di, kip modal di rodum sindare. Langa Xiong ya, Chuze Ti Nei, Tor Siti Yunjian Xiogibu la, I Kipu Jit Ngadang Ngadang ya, Yurge ya, Iji Chatbi Chesu Dungay Diga Yurlangay Nung. Chatbi Chesu Dungay Diga Yurlangay ya, I Dungay Xiong Sarum da, Nye Chatbi Chesu Dungay ya, Jik Nguya Ziriri ya, I Ta Dungay Grangshin Ti Xiong Langay Yungbur. Iji Xuze, Bi Si Ngoto Diga Diya Langay Yuyi na, Ta Si Ga Ong Tongbu, Na Ta Si Ga Ong Tongbu Jik Bishet De, Si Sang Sang Ya, Nime Yu Kip Ti Nungbur. I Kip Ti, One dana kit the injoin, it kit minumburka, zin, dog that sad bits of temperature motojin, maramar, marmar, chagaya, is it todo, nakpa yata, nakpa dumachi, yer,